0: Ito asawa. Hello, Muaro FM. Hello.
1: Hello, Manikiara.
0: Bro aku.
1: Itu nggak soal ku.
0: Ini hari yang mau undang aku.
1: Ni aku ke kumo. Ini champion yang frinjo.
0: So champion aku kumo aku.
1: Aku ke kumo no akade bawai.
0: Ah, so aku kuno antara pambaran. Kunci soal nama mabrada ya, nama brada.
1: Wes, gua lu bayangkan no antum kiri atau mundur atau naga ini.
0: Tageria.
1: Atano.
0: Asa, bado. Bado.
1: Atano.
0: Asa, no. Gue mau refer malu.
2: Halo.
0: Iyo baru aku.
2: Kamu sok kene mak ne, bagong ne kalingkari.
0: Akaribu sana bogo.
2: Eh?
0: Jesus wai nari yo ana ana brother saya kana.
2: Jesus ndai na brother si.
0: Asa. Asa we. No.
2: Halo.
0: Teguo. No ato venia.
2: Ndai na brother.
0: Jesus wai na brothers.
2: Eh.
0: Ega no na. Ma ega na. Hello Muaro FM.
2: Hello.
0: Uvoro aku. Gakaniko?
2: Wah, kanto lagi. Yang aku lihat sini deh.
0: Ii.
2: Jadi sendai nampulah lah.
0: Ati aku.
2: Aiy, jadi sendai nampulah lah wakeh.
0: Aiyah, weh. Eh. Kamu doa maga kiri, kuki unda doa maga. Jadi soal nampulah dah siaga, nama dikiri yang boleh di muka gua macam boleh, weh muara fe malu.
3: Hello.
0: Uvoro aku. Ala. Hello Muaro.
4: Anita.
0: Hey.
4: Makin betul man. Itu kalau ingin dia nak buat jual apa dia itu kalau dia itu aku betul kita dalam mesti tu.
0: Nua dia resande. Asyik hari buat jual sande asyik dia masa mana lawan jenari merei. Merei kau nak bantu mama viti diri. Jesus ai nama brothers maiegana. Na to menya maiega na meta gwati kana ndogwete tu umwe. Hello. We more fe malo.
4: Aro.
0: Yo boro aku.
4: Ne mwa muno nde ne anda ku ngi tsai na ai na bya na siega na.
0: Siega na.
4: Ai na inya.
0: No isi ana yo umwe.
4: Yeni.
0: Aha.
4: Enda ku ngi mpi.
0: James.
4: Nene mwingirisi indirominationo
0: wano wagwata meni wagwata sionda igiri
4: niyepeta wane lindroega keora waku makaringare
0: makedhiyo mwono kuhuko mwono wakaringare mbrada
4: na mwomele maga wakane mabundiri yo mwono wama
0: sawa sawa
4: mwono matiende
0: mwono mutise alani nauga mutise jeso aina mabrothers anamo dhikiriria. Umwe etagwa James. Sawa sawa. Umwe etagwa James. Watogu toro ni mudhuri yesi wakuregu mwono waka ringare. Umwe etagwa James. Asi wengi ni umaise. Karano kore ukegweta asi wengi. Karano umaise. No, no isi mare Tomasi wengi ya dhatu. Kwena James. Aha. Aha. Aha. Umwere fama lo.
2: Hello.
0: Uvoro waku.
2: Mwzo upu.
0: Niaria na u. Ala. Hello Muaro FM.
4: Mani kia we.
0: Nende.
4: Ni Omega ndio job kibu.
0: Karibu sana Omega.
4: Mbona mzamzama kwa mjama anataka barindi eh?
0: Kurendo huo.
4: Kwa mbona pare kwa joke mengi yangu.
0: Au unisi sio enge? Unisi sio enge?
4: Ai yo enge ni ni ya leo ni ya leo.
0: Ah, Jesus wena my brothers. Ega nona. Jesus wena my brothers. Ana. Ngwetera umwe muthikiriria umunthi. Sawa? Okay? Ngwetera umwe. Ngwetera ni twa ngwetera umwe James. Ngwetera sio ingia thatu. Metagwatea. Ni uriko na uriko. Ni James uriko na uriko na uriko. Ugu ni gwe nienda muthikiriria umunthi. Hello.
5: Hello.
0: Vipi?
5: Kwema ngia.
0: Ni aria na u.
5: Ni mwanangu mwa Kimbu.
0: Karibu sana brother. Kimbu mwe waega?
5: Halo.
0: Gauri ya Kimbu mwewasa.

Niembe taguasami kedu vinumogendi, kana eskei maremare, menda gindosia maremare, urunyenjas, na nimuenduka memeka awe mwaru 93.0. Ngai ya kalahadime.

aku. Nono, dia. Ya, kini si agen dia kau ikut aku. Tahu malah kamu no, karena aku lagi dia kui. Aku nak kau ikut aku. Aleo.